Naga ni boleh menatal na turun akhirnya marah madar bukan orang lain, awak kini bikin ni nala lain. Nanti bawa murni natal itu akan tahu. Tukar tu main program go. Nanti program go ni betul tak okay. Datu bunuh lembu lembu bunuh lembu go Australia. Kebata lagi nala bikin ni natu main nanda. Kebikin ni nanda usia betul mana bersih berubah teleso. Sama zat di Amerika, main England, main Kenya. Kena bersih berubah teleso. Nanti usia betul mungkin. Nanti mada kerja. Asal bawa bulu tu ni bikin ni. Rombola sulian orang kalau walau bina mula sama tu main la kemba. En bongi bina kandai. Terus jawab en rombola. Bina mula sama tu main sulian ni Marco. Bina mula sama tu main. Bulu nak temanggu wilayah Mandela berkabu, siapa sahaja yang main. Nabi orang Malabu, main Auckland, main New Zealand. Kira main New Zealand. Bina boleh siapa yang main, bikin punya kesar. Nasi siapa yang main, dua sayi buru-buru dah bangun. Itu baik kena, sebab bulu tu nabi kemuni. En bongi binaka, en dai. Bang bulu tu nabi kemuni kesar. Nang oni binti netu nabi nua lembung Australia, nanti nabi nua ni Tiukina. Aku sebab bulu tu nabi kemuni, bang nabi nak tu nabi kemuni. Sebab kemuni nang rambong itu ko, sebab bikin dah susah orang tu kembali. Tapi tu dia bangga. Nih kerabat kita bukan nikuah, nih taki, nih na, bisa mati tu kan? Nika, kamakar sisi tu kan? Nanti mungkin kerabat kita nih tu MC, nih tu point driver. Kira bunuh nih tu kena, senang tu dia tapi dah bangga. Nih kerabat kita enam bongi binaka, dai. Masa tu nanti aku nolak. Bikin mana orang tu menonton? Masa tu nanti, siapa yang dalam kabisau? Bangun lima sahul bulan dolar, sulit awal tinggi kuah. Enam bukan, nama ni itu betul kau ni tu kita tu MC ini tu point dia terima. Bukan lima sahul bulan dolar, tu nak ramai. Siang ni dua, siang ni dua, siang ni tolu. Bukan lima sahul bulan dolar, sulit awal tinggi kuah. Mai dolar mai. Bukan dibina katunga. Nama ni itu betul kau ni tu mai. Kita tu MC ini tu point dia terima. Sabang bulan berikut ni kesara. Nampak kau, nampak kau dalam mata berikut. Nampak kau siapa tu mikir. Nampak kau ni kuah. Asal bang bulan serigo. Misalnya nampak tu ni kena. Enam bangi binaka dai.

Naka toma ni tiga na pambula na beke muni kesar na beka guna beka na na senga i sema tiga maina bobi na ni kuba na bugu ni sela kaga mbono gono tu MC 92.3 FM sa pambula tiri beke muni nui taki ni tele taka tiga na visi reso watang tiga tiri beke ta en bongi wina ka ndain dai sela kaga mbono tiga tiga bobi na ni kuba bote tiga beke muni kesar na so senga na tiga beka en rambongi tiga on tapi tiga tiga bangani kara tiga bobi na ni kuba sela kaga mbono tiga tiga bobi na ka ndain dai.

Volvemos acá, volvemos a estar el trono que no me da robo que no me leo, va que no ve que omni na ngoni. Ah, vamos a volver a ver que omni que sara, no puedo ver que no puedo decir que como tengo tu MC 92.3 FM o no sulinga que ten na ngona ni tampo ngone. Mangu no ve en nema tanga. No volvemos acá. Ah, toman leo vina volar siempre tengo mi la kiamba. Mai lau en bongi vina ka en dai dai. Ah, de yana matera kulan sulinga si sungu dolo. Randini tal salam bulu benaka disoba alisi bina boleh nusyaf tiga nubu nubu nubu nubu selekan bulu nubu nubu nubu 92.3 FM sini wil da bikinan na ser tarama ipa teh tiku beritau na lewan rala lata tu nubu nubu nubu nubu lewan rala lela ya tu tunggu remen tiga tiga nubu tentu mai wainin buka mena ya bu mai wainin buka en bongi binaka dede wina nubu tibikam do namun do Thailand ya na kandonro mai uzina mono en bongi binaka dai dai sing ulap kena bir tone la la orto bu unti biskete ting orto na bulim better to bar robot kamai en bu kuni selkam bur ngona tu mc nan itu point fm karto tipu tingu mai benoma karto buka tanya tanya tikor tu sira gitu ronongon ni samoa bulim bete o john bulim binaka john bulim binaka bisesio wata la kena ki be petro bina bale bina sematik mai bonu ta kini dana bada tanya binaka en bu kuni namundo sira gitu en seri ke madorongo ke botala kirna ve kilometa kalbeti kartu sistematik mai oina ma en bongi binaka en dai dai sing mulu kina sertara me botai digo ve zeka tolo bisa ma certingo mai seri ma ina ta siri en bongi binaka en dai dai sing mulu talkina ver to la via dani ulu manji o seni na bandua seni na barua ke seni na botolo tikisara mai nandi en bongi binaka dan dah. Sambil tu rekam tu kasar nasi ni, nui tak ingin tu maru tak tiku tali tak tiku. Na sal ke kamu rungan tu MC 92.3 FM. Sini ni lebih kena bertu nai lawan lawan anda. Tadi ni ni kaci rugby. Mai wain buka kartu kamu tu gua mai nai lang. En bongi binaka. Dan dah. Awe nai o TV tan Rusia te ke sebenarnya. En bongi binaka. Sini tu lebih kena bertu na tim ni anda 18 ni ni rahai karpa baru tu ko ana buku ni nan rato semi final la ana moni madango wan kera tur kamani dia max tur ambedi ke nan rato principal o Mrs. Avale nei lebu sabo nu bina ka tuni bikam do na leni temi ra kam do na tur ngama tangali nam do baru tu ko ana buku ni moni madango sentang lu dakena be Josh tiko do doa ana buku nero baru tu kan buku ni super white catch rugby ana gitu ana moni madango ana moni madango ana maslin primary school mai batuanga santo lu lebih kena bikin betul ni lalawa do sosa gore tu gore ni mai nai matanga mai bisari ni bobna ni kuabe tu te ngol sar mai tabi uni karto ngone ngone tika mai nai matanga watal kira be kameli o mana ferry o nangamu ferry o mbani ferry ke vilmoni o vata ke yada vete vata tinu kem do resina na bongi binaka dai dai sem le kre vero nando to na robe sene kona mai solomon street mai lami na bongi binaka dai dai on dai na mater kula ke leslie ray na bongi binaka dai dai sem le kre vero la la le ni korro mai na korba gatura na mai na burbure wendina maneta siri Kartu pakai latihan nak kutuk dua, betul tu lebih kembali. Oh, Solveni Marco, en bongi binaka, en dah indah. Siapa lebih betul kena, lebih kembali na siapa tinggori, en pun lebih pun entah apa, siapa tu lebih pun siapa tinggori kena, bukan ni kuah, siapa pun boleh lebih kembali. Salah kan berungo, tu MC 92.3 FM, ni tak jauh ni tali tadi lebih serius, kena lebih belum lagi. Bukan dorit kena, salah kan berungo, tu MC kepada tali kena na live di central, lebih belum nak ena bongi vina ka en dai dai pues atuno ti yo mani dio ndo na kloko mai tere tal dikio na ka tole na matale boni ve ki anda ena bongi vina dai dai sero ngoba na do te kedem boni kuwa ni sa vote dikina ve mo se se tiko ndo ndo a junior varon sartingo mai na dele libe nuku mai sene ena boni kuwa sergo sa nomuni ke yere ke da nomuni tokani ni tingo ren dele libe nuku mai sene ena boni kuwa ona ni tere vikamuni na sal kamburgo na tu MC 92.3 FM

Bine, ne bune bune tăl natura, că ne mărăm adorbă, că ne leamă, că ne vechem în lai, ne îndupă tic bune bune, să-l cam bune gona tu, MC, ne îndi tu, point 3 FM, en bune bine, că ne dăm mărăm, că le bune, că tine că tol singa, ne vă loc cita, rândul lui Rosa Vulcano, să o tomă pe cantă în diua, en Rosa Vulcano, mi-l tipos atunoti, fiume mă nidion tână călocă, mă tăre tic china, n-ai catolul din nabă telefonii, se catolul limse vă lândola. Of course, I'm going to get a weekend and a bong in a kind of day. So, we're going to become the Sarna Cemetery in Goma in Nonda, becoming in a cemetery man, we've been doing the cemetery weekend in Bagabun in Tabaka, so in Revit in Becca, and Bob and Kuan Revit takes it in Becca and Revit in Bassin because Subo talks a Subo sorry, said Nabun, Dundi the Bangan, it took in Bob and Kuan, the cemetery man, Sapon Bulletin becoming a Sana Tirka, another one. Ni toalet atik bomber itu mana sel kerang berigo kan itu betul kontras arti mai sel kerang berigo pas satu nanti sama ingkang kau tiru nak bentelbonik sa rumah yang tu kena lim sebulan dolar katoli nak ni lim sebulan dolar mesul tiga lebih mama ni dia undur nak loko boleh tiga minit meja mana kubing kerana biar nampak benar kuah mesul tiga ni kapan asing gimana gimana lim sebulan dolar enam bongi benar kah dah dah abis nanti terbi kau dalam bagaimana tunggu ramai Granville mai New South Wales Australia nampak benar kau kau dalam lawan tu tunggu ramai Granville oh Giovanni oh Filippo oh Manasa Selosi Birimba ke Thomasi enam bongi bina. Dusam boleh bina kan lebih okani. Dusam starting kami Granville enam bongi bina kan dah indah. Dusam boleh na. Wekah guna lebih okani. Dusam starting kami my Granville enam bongi bina ni kuma bayi Yohani, bayi Filippo, Manasa, Selos, Birimba, Watakei, Thomasi. Dusam boleh bina kan. Dua mandan beli sih na enam bongi bina ni kuma enam bongi ni. Selak kaki ambil guna. TMC 92.3 FM. Sering guna lebih kira bikin mudah kesar na mata tim ini rewa. Gua na nada tahu tuan di bawah ni, sana rewa, na rewa women's rugby team. Kepakar uti gua na leh sot-sota and challenge, and ya ni anu pakar turang aku kandau, and mana madango. Eh siapa nu bina bikin mudah tim ini sana, pakar turang rewa, bikin mudah nada tahu tim ini sana rewa, and tim ini merama, karena leh ingit uti gua, and mana madango ikan dau na bukun ni. Sotota, kan leh sot kan kena mata tim ni kan dah boleh mohon mata sana. Sabun ni malah kita lebih kemudah na bio kani na mata tatiko na tim ni sana rawa na mohon mata anggo. Sabun lebih kena lebih kemudah lawan untuk bawa rumah tinggal rumah nekor koro. Mai besar mabu dan kuah bi mama wani mama lui tamai manu Jerry. Abi dalam tu lebih kemudah seni tembua na bongi binaka na dah indah. Serterapa? Bapak tadi kau bi Sertanya pada tiga bulan nunggu turun nggak tahu, Mr. Wanga, enam bulan yang kuah, pada itu lalu tengah, way nunggu baby, oh Master Max turun baby, main awal yang buka secondary school. Bila nanti lebih kembali orang, enam bulan yang kuah online yang nangan donro, en bongi bina ka, dai. Sebelum itu lagi nabe, lama ni awal yang buka secondary school teacher squares, tiga bulan yang Mrs. Gima, kay nona neba. Sibet kan orang Galili, tuan tu minggu disoba Alice D and Bongi binaka and Dendai. Sibet lebih kita berikan orang anda lebih tokoh di timan itu asiri. Korang ngalih sobat juga nama madang kau, ngalih sana kita dikoi. Lautakan nama madang kau, kerana guna kau itu kami Solomon Street, my lawan Bob nanti kuah. Oh Leslie Ray, Watakei, Dendai nama terkula and Bongi binaka and Dendai. Sibet lebih kita berikan orang anda lawan lawan. Dalam mata tadi subuh tiga, namun di malam gua bayi milio mati uda, makin bayi ronan rua, tanya lah buat kei Petro, kerana dalam mata tadi dalam mata tim ini subuh blues, dan namun di malam minggu, dan bukan sesuatu ni catch rugby, dan bukan tengah ni yang bagi tini, bukan lagi nanti tim ini lami catch rugby, karena gitu tiga nama varasiko. Mata tatu kan tim ni ada 14 ni ni lami ka mata lagi na mai benda mata tim ni wayne buka kerana tu kian betul kan orang mai nailanga mai wayne buka yang mana madang ko berita orang ni ada 13 oh abe na itu TV ta Rusia te ke Sabania sini mula kita bikin kesara na apa sih bikin dalam turang kan marah mata kali lebih toko ni mata tim ni lah. Oh, bangun betul. Nampaknya bukan binaan. Ada malam timiran. Nampaknya di sot-sota ni dins. Nampaknya di semifinal malam go. Kita mula orang mangali. Bangun binaan terbaik. Kita sila kembali go. Nampaknya kita binaan. Nampaknya sulia. Malam malam go. Dengan takut semua nampaknya semifinal. Saruat. Nampaknya timiran. Nampaknya sil. Siang telaga ni dendre. Kita mula. Nampaknya cerita walus. Bangun binaan terbaik. Kita mula sila kembali go. Nampaknya kita binaan. Nampaknya sulia. Timiran bangun. Takut semua nampaknya mula. Nampaknya siang ni lebih. Dengan timai doktora. Orang bawa tanya nanti ni rena nanti apa? En, nana lama ni bawa, bawa turang orang, na Dean's Trophy,
ένα λομανία μπακενγκό. Σαν πόνο είναι να το βεκαιμόν, σαν να μπορούμε να το MC, όσοι βεκαιμόν τη μοιράουα, και πάω τα μάκια να βεκαιμόν, είναι να βακάουν, δεν είναι να το βεκαιμόν, σε ένα γόμα, να το βάτε και δεν είναι μπόνγκι βινάκα, εντάει.

Ina ni buli benatal na turun kira meramu terbuka dengan lewa wa kira wikum ni nalai. Wata lakira wikum ni sikai siapa tu kumai. Kami ni na sikin tolong wala istiku mai. Kami sikai siapa tu kumai. Kondua. Ema teringa una yang nubuk kuni. Pata patah bikir bengko. Ni tu MC 92.3 FM. 94.7 FM. Kami ni meramu tumi batas. Kami ni siapa tu kumai nonta. Kami ni buna teleso. Saya buru buru teleso ni siapa tu bikin na yang nubuk kuni 2MC.org. Wabni nata kami telangan lah sebagai air friend yang mahir lepas sebagai air friend ini pun sediau. Ini sebagai reda tu nanamu ni request sebagai bang dunia ni. Ini pun suatu ni wasin reda tiko. Apa mungkin nak program mungkin apa kadar tunggan lebih mada. Ini guys sama tunggan mahir bos satu nanti. Bicara mungkin di sini kanga. Ini buku ni. Panah lima sebulan dalam mesyu lah. Ini tu boleh tali. Lebih rendah kata ngomong sebagai ramai kanga apa kandu. Ini buku ni orang tahu. Dah usia mesti kemana lebih mata kita sara, iya. Dan sekarang ni kuasa ringan mailing tempat tak kini, nampak kandar mai. Saya bungkam ke canggah biar nampak tu di nampak telefon, kuasa ramai kanga. Nampak nanti kuah nampak ni, kawan pas kawan lima sebulan dolar mesti selalu balik kan. Nampak nanti kuah sambut nampak kini, nampak nanti kuah jay ratu. Bina boleh usia mesti kemai, nampak bungkam bina kanda indai, bina boleh bikin ni kita sara nampak tapi kani ni usia mesti nampak nanti kuah, awak sapa boleh tu nampak kini, bikin ni lebih viti. Ni tu nak bila pun ada duit, tu nak pun lepas Australia, bila kita tu mina pesi berburu teleso, usah bangun pun itu ni bila kita sara. Bila balik pun ada, betul kau entah tu kau mai. Na bata bata ni bila kita bangun tu MC, na itu point terima kau bata lagi na bata bata. Kau tapi sara betul kau na buku ni sendiran live, ni na buku ni nak nak. Usah bangun pun itu ni bila kita, sana baru tolong mula bangun ada ni bila kita ni buku ni kuasa bangun kau bila kita. Lima minit termeda, kita nak bila kita buku ni kuasa. Ya usah, ngandar musa nak bangun matukan lebih kemuni, nak kerang kerang kerang dalam mati pekan ini. Usah mereka tidak terlalu kena utuh di sini ingin mengikuti nama telepon siapa tu kan? Mereka tidak bagian dipikirkan dah. Enam bulan kuat. Utuh di nama telepon siapa yang nanti akan enam bulan kuat? Na 912-7518 912-7518 ini utuh di nama telepon ni. Sama ini tarik dengan enam bulan kuat. Sama lagi nama telepon ni. Na 912-7518 kalau enam bulan telepon ni, betul mana kamu? Kena na nombor empat sah nombor. Menembiani kena na nombor. Empat sah, enam bongi bina kah dan dia. Bos satu nanti, orang tua natal nanti tengah bawa bina kat kemuni. Kemuni ni bagaimana? Ni bagai tu dokter tak? Nasal ke kamu orang tu MC, nanti tu point refam. Na program gandur mana dalam bagai tambah itu orang lebih dita okay. Datu nombor lebih bungo Australia, bawa kini bi kemuni nanti. Siapa tu mungkin anda? Anda sarap sarap tu kan? Namun lebih bungo ni lay lay tal orang lebih terasa siapa tu kan? Nabi asal Australia. Restoran tu siapa tu mai Perth. Ya anda, lebunga sarang dosa mati kau mainan. Ibu ni mana tak kau dosa mati mainan. Tadi sambung lebih sorang dengan bunuh sambung lagi dengan tinikur. Ibu ni mana minti minti tinikur mainan. Tadi ibu ni mana boleh bunuh. Namun itu betul kulit ibu. Ibu satu na, dua nangona. Enak tosa tak ke? Nana tadi mana lebih sorang bulan tolong. Nana apa lebih sorang bulan tolong. Bambu tanah lima. Nangai apa kata orang? Nangai tuntuk bikin anda. Nangauna. Bikin ni na, kau nasi mati kau main. Ibu satu dua sambil tunggu next time. Okay, mana bu? Next time. Mana bu ni positif itu yang warna. Na baka sama yang tu nengah odin nengonya nengon ini telebu eh siapa ni yang mana marah telebu odin skopi kinde tu nengah blow the negative lau untuk tu norto kuabertomi lau blow the negative lau blow the negative eh next time there'll be a next time eh tu tu norto no skopi kinde kuabertomi lau blow the negative lau okay mana nahu nasa alga cium koran tintal tal kuem tu melau there'll be a next time okay next time siapa ni orang telah program dia lagi lah, nama nama tinggal dia kila, sini dia kila. Yang mana nama telefon di bertu nama telefon satu menggangkan bukan kuat, mati nama telefon sama menggangkan, nana lima sebulan dolar 944-8816. Karena nama telefon ni 844-7477. Ketul nama telefon ni 233-3410. Nekapa nama telefon ni? Sekarang tu tidak nama telefon sama telefon kuat 912-7518. Kau ni mana boleh kebikasar? Nekang guna sama dengan bukan kuat. Sa bang bulu tu lebih kemuni, sa bang modal tu kan lebih kemuni. Bicara mesti kesiapan tengah mail, sa bang bulu lebih kemuni, sa bang modal tengah ni, sa baru meter modal tengah. Nampak mikir apa? Bawa nanti kuah, bicara mesti lebih binti. Dua ribu sembilan tu mikir na, bawa nanti kuah, atau sa bang modal lebih kemuni, enam bongi binakai, dah.